risalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma. Ku dya hi ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyeleni.

0: 21h na 7 minutos xitsembisile hi tsutsuma hi yale a yi nyambani lomu nyamuntlha mintirho yi sukelaka kona
1: hi lirimi la xitshwa xironga ni xichangana ndzhaku ka leswo hi famba kala kunene loko swi ta ku 22 ra xa tikweni ga Mozambique xikhati lexi xa ku hakunene hi ku hendleletela tinsimu leti hi nga ku va lavela tona makoni mungana mwingiseti mitirho ya suka nyamuntlha emandleni ka Idras Makondela kasi João Machado Machado aka upasopi ga muchini hi famba kala meya no itatikweni ga Mozambique wingiseti leginene

22 horas 4 minutos kunga hekali matimu ya siku hikupinda henga singena kai nyambane mfoku lomu kuneni tsimatsima kutove festival de timbila na Armindo Masengi. Abílio Mangazi wazihlanu wakutala hilitsaku wazihlanu kunani wa mitiru ya kutsalangana inga vikisi wakumahiwa kwalo mudorobheni ga Nyambane

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Lisimu itawe hiyo na kwa tahanga tembisa chikatileji, chikati cha hungu kakweta na armindo masingi.

Rafiki Zolo, iramba neima loko wako, nabi ingana male, tsama na itzakila, akunene, akuchona, iswatiko, akufumala male, iswatiko, utatama una ukwatili, ufambo utiko kela mavazu, ishana ke, tsama na utzakili, mpelanga embi neima, ifanela ku, iti anyela ili ranzo, iti anyela na itzakile, mae nambili loko ishangana ni.